0: Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Poa, juga memberikan paparan profil yang jelas tentang sarana-prasarana perhubungan laut, penyeberangan dan udara, kesiapan pemerintah sebagai upaya komitmen pemerintah untuk mendukung asistensi penataan komponen pendukung pertahanan negara. Provinsi Jambi memiliki 3 bandara, pelabuhan di Muara Jambi, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipa Panjang, Pelabuhan Kuala Mendahara, dan ini berada di Tanjung Jabung Timur. Sedangkan di Tanjung Jabung Barat, Pelabuhan Kuala Tungkal, penyeberangan Roro, dan Pelabuhan Perikanan Tungkal. Dan kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis.
1: Saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, Jumat 26 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun juga yang baru bergabung ya. Selamat pagi buat Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Hujan yang mengguyur kota Jambi pada Kamis 24 September 2026 ternyata hujan alami atau bukan hujan buatan. Hujan buatan lantaran operasi modifikasi cuaca. Hujan terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi hingga siang dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan yang sempat deras ini dirasakan seperti di kota Jambi, Simpang Rimbo, dan Mendalo. Salah seorang anggota Satgas Karhutla Provinsi Jambi saat dikonfirmasi menyatakan hujan yang terjadi merupakan hujan alami. Ia tak memungkiri hujan juga dirasakan di kabupaten lainnya yang terdampak Karhutla. Salah seorang warga kota Jambi bersyukur turunnya hujan sebab bisa

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. DPRD Kota Jambi mendesak Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi untuk segera membuka pemblokiran atas 5.506 sertifikat tanah milik warga yang terdampak polemik zona merah Pertamina di Kota Jambi. Polemik batas kawasan dan klaim aset eks Pertamina ini hingga kini belum menemukan titik terang, sehingga membuat ribuan warga kesulitan memanfaatkan hak atas tanah yang telah mereka kuasai dan miliki secara administratif, mulai dari urusan jual-beli, pemecahan sertifikat pengurusan waris, hingga pengajuan agunan di perbankan. Desakan keras tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi sekaligus anggota Panitia Khusus Zona Merah, Joni Ismet, yang mempertanyakan dasar hukum tindakan pemblokiran sertifikat secara massal oleh pihak pertanahan. Joni menegaskan persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan hak milik masyarakat yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dia meminta masyarakat pemilik sertifikat tanah di zona merah agar tidak patah arang dan terus memperjuangkan haknya. Selain masalah pemblokiran, pansus zona merah DPRD Kota Jambi menemukan perbedaan data mencolok antara luas aset resmi Pertamina dan peta klaim zona merah. Berdasarkan data DPRD, aset Pertamina yang tercatat hanya berupa 78 sertifikat hak guna bangunan dengan luas sekitar 92 hektar. Namun peta zona merah yang diserahkan ke BPN justru mencakup luas sekitar 600 hektar. Atas kondisi tersebut, DPRD Kota Jambi merekomendasikan agar persoalan pemblokiran sertifikat warga disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional agar kepastian hukum bagi warga terdampak dapat segera terwujud.

Ya, saya Magis, nanti kita akan balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita selengkapnya, tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Di program seputar Jambi kita hadir dengan rangkaian informasi berita maupun peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

November 2026. Namun rapat tersebut belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak rumah sakit karena rumah sakit Siloam tidak hadir memenuhi undangan. Kasus ini mencuat setelah keluarga Sumariati melaporkan dugaan penolakan pelayanan kepada Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dalam laporan tersebut, Sumariati disebut tidak mendapatkan pelayanan saat hendak berobat menggunakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Hospital Jambi. RDP dihadiri BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, serta keluarga pasien, sementara pihak Rumah Sakit Siloam Hospital Jambi tidak hadir. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Diah Kumala Dewi, mengatakan RDP digelar setelah pihaknya menerima laporan dari keluarga pasien. Jadi pasien ini ditolak di Rumah Sakit Siloam, sehingga berdasarkan laporan warga kita melakukan RDP. Menurut dia, ketidakhadiran pihak rumah sakit membuat persoalan tersebut belum mendapatkan penjelasan dari kedua pihak. Komisi 4 berencana mendatangi Rumah Sakit Siloam untuk meminta klarifikasi. Komisi 4 juga meminta BPJS Kesehatan menelusuri langsung dugaan penolakan tersebut, termasuk memastikan kronologi dan alasan pasien tidak mendapatkan pelayanan. Tak hanya kasus Sumariati, DPRD Kota Jambi meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, terutama rumah sakit swasta.

dan diduga berkaitan dengan perkara pembunuhan tersebut. Kasus ini bermula dari laporan terkait hilangnya Budi. Penyelidikan kemudian berkembang setelah warga menemukan gundukan tanah mencurigakan di area kebun sawit. Berdasarkan informasi, Budi sebelumnya diketahui cukup sering datang ke rumah temannya, sekitar 2 minggu sekali atau paling lama 1 bulan sekali. Namun sekitar 1 bulan sebelum penemuan jasad, Budi tidak lagi datang dan tidak memberikan kabar. Kecurigaan semakin kuat setelah saksi mendatangi salah seorang teman Budi di Desa Sungai Abu, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, untuk menanyakan keberadaan korban. Warga kemudian menggali bagian tersebut. Setelah penggalian mencapai sekitar 1 meter, warga menemukan bagian tubuh manusia. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada para aparat setempat. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan melakukan proses evakuasi terhadap jasad yang ditemukan dalam kondisi terkubur.

Ya, saya bagi semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di hari ini edisi Jumat 26 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu ingin mengupdate ya beberapa informasi berita dan kejadian yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda, tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam melakukan semua pekerjaan Anda. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya pamit di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai

0: DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung dan merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi

marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kendaraan Anda, seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis. 96 FM.
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hei, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi Sohib Manggis, Anda kembali mendengarkan seputar Jambi News Update edisi Jumat 25 September 2026. Bersama saya Alia dan berikut berita selengkapnya dilansir dari Jambi Express. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bergerak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sinergi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan peraturan daerah khususnya yang mengatur penanganan karhutla secara komprehensif. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan bahwa Pemprov membuka ruang evaluasi terhadap aturan pengelolaan lingkungan dan melihat urgensi pembentukan perda karhutla. Haris menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 yang berkaitan dengan masalah karhutla, namun pihaknya akan menyiapkan regulasi di tingkat daerah seperti peraturan gubernur untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menanggulangi karhutla di Jambi. Saat ini, kepolisian telah meningkatkan status penanganan kasus karhutla ke tahap penyelidikan dengan menetapkan 14 orang tersangka. Selain itu, terdapat perkara pada area korporasi yang masih dalam proses pendamelan. Selain penindakan hukum, Pemprov Jambi juga fokus pada upaya pencegahan. Dukungan penuh datang dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatta, yang mengkonfirmasikan bahwa surat usulan dari gubernur telah diterima dan diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk segera dibahas. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, dilansir dari Jambi Independent. Hutan yang mengguyur sejumlah wilayah kota Jambi pada Kamis 24 September 2026 belum sepenuhnya membuat kualitas udara kembali ke kondisi sehat. Sehari setelah hujan turun, kualitas udara di kota Jambi masih berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok rentan dengan angka mencapai 143 berdasarkan pantauan kualitas udara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski hujan membantu menurunkan konsentrasi polutan di udara, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih perlu menjadi perhatian. Sebelumnya, kualitas udara Kota Jambi sempat berada pada level yang jauh lebih tinggi. Pemerintah Kota Jambi bahkan beberapa kali melakukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar sebagai langkah awal antisipasi terhadap dampak pencemaran udara. Pada 21 September 2026 misalnya, ISPU Kota Jambi tercatat 175 dengan parameter PM2,5. Hujan yang mengguyur Kota Jambi pada Kamis 24 September 2026 menjadi perubahan cuaca yang cukup terasa setelah sejumlah wilayah Jambi mengalami cuaca panas dan kering dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut juga diharapkan membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering dan mengurangi dampak asap dari karhutla. Namun, turunnya hujan belum berarti persoalan kualitas udara telah sepenuhnya berakhir. Pemantauan pada pagi 25 September 2026 juga menunjukkan kualitas udara Jambi masih berada dalam kategori tidak sehat. Dengan indeks 143, masyarakat yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan tetap perlu membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama apabila kondisi udara kembali memburuk. Masyarakat juga diimbau tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengikuti perkembangan kualitas

0: udara melalui pemantauan resmi. Di sisi lain, kondisi karhutla di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian. Sebelumnya, data posko Satgas Karhutla yang diperoleh si Jambi mencatat luas lahan terbakar sepanjang 2026 mencapai 3.600.371 hektar. Karena itu, hujan yang turun di sejumlah wilayah Jambi diharapkan tidak hanya memberikan perbaikan sementara terhadap kualitas udara, tetapi juga membantu mengurangi titik panas dan risiko meluasnya kebakaran lahan. Pemantauan kualitas udara dan perkembangan karhutla tetap diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan benar-benar membaik dan beberapa hari ke depan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
5: Minum Ultra Flu, lega rasanya.
4: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk. Hae hae, sama pagi, jelang siang di sini. Halo, ada siapa lagi ya di sini ya? Abah Wasno Sampangan Gianyar Bali, terima kasih Abah. Selamat mendengarkan. Salam sehat juga buat Abah di sana, bahagia dan dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Amin.
1: Cinta memang misteri.
0: Batansyawati hadir Jumat Berkah kawasan Cempaka Putih, lagunya Dewi.
1: Janji
0: Karirin, rela dong atau cinta terlarang aja. Sama Kopak sama Manggis aja buat bab semangat siarannya. Neng Nelly, Jumat Berkah, semoga semuanya sehat juga. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku, dan buat semua sahabat Manggis, buat tetap sehat dan terima kasih. Oke Neng Nelly, siap. Ada Rianto, assalamualaikum. Hari ini Jumat Berkah untuk semuanya. Request lagunya SMS aja Tata ya. Semangat dalam siarannya. Oke. Okay. Ada Bang Ujang Putra Borneo juga. Jumat Berkah 2 hari yang lalu kok belum buka ya? udah buka loh. Lagunya Gadis Manis Kena Mantan. Wah, udah dari tadi ya. Bunda Awal, apa kabar Bun? Di Istana Cinta lagunya Madu. Buat semua fans yang tersayang aja, I love you full. Buat tetap tugas sukses selalu, terima kasih.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan,

0: dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: motivasi Anda hari ini.
1: Halo Sobat Manggis semuanya. Oke, jadi hari ini adalah motivasi untuk Sobat Manggis. Nah, jadi yang pertama itu ada jangan lupa bersyukur. Kadang kita terlalu fokus pada sesuatu yang belum dimiliki sampai lupa dengan apa yang sudah ada. Bersyukur membuat kita lebih menghargai kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan yang masih diberikan hari ini. Selanjutnya, jangan takut memulai. Banyak hal yang tidak dilakukan karena terlalu takut gagal. Padahal sesuatu yang besar biasanya dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mencoba. Kemudian, hargai waktu bersama keluarga. Kesibukan sering membuat kita lupa meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Padahal, waktu bersama orang-orang yang kita sayangi tidak bisa diulang. Selagi masih ada kesempatan, sempatkan untuk berkumpul dan berbicara. Selanjutnya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Fokus pada perkembangan diri sendiri daripada terus melihat pencapaian orang lain. Kemudian, gagal bukan berarti selesai. Kegagalan adalah bagian dari

aktivitas dengan lebih baik. Kemudian juga nikmati hal-hal sederhana. Kebahagiaan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Minum kopi sambil mendengarkan lagu kesukaan, berbincang dengan keluarga, atau menikmati suasana

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke, balik lagi di sini saya Magis di Smart Gamingsnya. Langsung aja kita prepare buat telepon ya. 24187. Oke, silakan siapa saya Magis yang ingin telepon di sini 24187 dengan requestan dangdut ori tentunya ya.

0: Yuk.
1: Ayolah kita goyang.
0: Goyang apa?
1: Gasing lah. Goyang-goyang dikit-dikit bae, tapi jangan banyak-banyak.
0: Oke. Okay. Lagunya apa?
1: Lagu ini dangdut ori yo.
0: Iya, kita udah dangdut ori, Mbak E.
1: Cinta bukanlah kapal ya.
0: Cinta bukanlah kapal. Oke, okay, siap.
1: Iya. Sehat selalu ya, sukses selalu ya.
0: Iya, sama-sama. Baik, ya. Amin.
1: Salam untuk mama di rumah, pokok tak bosan-bosan salamku buat mama ya.
0: Iya, sama sehat Mbak Susi, selalu. Sehat juga ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semangat Gaya Manggis. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Cek?
0: Baik, alhamdulillah. Mbak juga gimana nih kabarnya? Baik, baru dengar loh suaranya.
1: Op, Cek, jualan, Cek.
0: Oh, off. Kenapa tuh?
1: Bayar pajak, Mbak.
0: Oh. Oke. Ya udah, mau digantikan sama apa, Mbak?
1: Lagunya Rindu Berat, Cek.
0: Rindu Berat? Oke, siap.
1: Lalu rame juga sama si Jin Tata, ini lama gak ketemu Tata sih.
0: Iya, oke. Okay.
1: Karena deketnya tetanggaan ya.
0: Asik, iya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radionya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

kasih Soib Manggis masih setia bersama kami. Anda kembali mendengarkan Seputar Jambi News Update. Berita selengkapnya dilansir dari Jambi Express. Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen ini disampaikan pada rapat antara pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arif Munandar, dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan, Ditjen Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yunuartono. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, para jajaran TNI, Polri, para kepala OPD terkait, serta undangan lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Sekda, kantor Gubernur Jambi pada Kamis 24 September

komponen bangsa dan bukan semata tanggung jawab institusi pertahanan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, juga memberikan paparan profil yang jelas tentang sarana-prasarana perhubungan laut, penyeberangan dan udara, kesiapan pemerintah sebagai upaya komitmen pemerintah untuk mendukung asistensi penataan komponen pendukung pertahanan negara.

0: Sementara itu, Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan di Dijenpothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Wirawan Yunwartono menerangkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memetakan potensi wilayah agar dapat diarahkan menjadi bagian dari potensi pertahanan. Ia menjelaskan pendataan menjadi bagian penting karena saat terjadi situasi krisis, pemerintah harus mengetahui sumber daya apa saja yang bisa segera dikerahkan untuk membantu penanganan. Potensi yang dimaksud tidak hanya berupa fasilitas transportasi laut dan udara, tetapi juga kemungkinan adanya gudang, depo, logistik, hingga sumber daya lain yang dapat mendukung mobilisasi dalam kondisi tertentu.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Oke, selamat lagi 24187-nya. Ada siapa di sana? Semangat Goyang Manggis, halo.
1: Goyang lu.
0: Iya. Ayo sehat. Apa?
1: Sakit apa ya?
0: Kapan? Oh, yang hari itu aku gak masuk. Enggak sih, sehat aja. Ada urusan sedikit aja ya. Iya. Mau digoyang sama apa, Bang?
1: Dinding kaca ada ya?
0: Dinding kaca.
1: Buat data, buat data. Kalau dapat juga terbakar dinding Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.

0: Semangat goyang, Manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request digoyang dengan ya Allah, Gundah judulnya.
0: Gundah.
1: Gundah. Dari Yunita.
0: Oh, Yunita Ababil. Oke, siap.
1: Salamnya buat pendengar Radio Manggis mana saja berada. Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Berkah segala rezekinya.
0: Terima kasih.
1: Sehat pertama ya penyiarnya dong.
0: Iya, terima kasih banyak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat goyang Manggis.
2: Goyang yuk.
0: Yuk.
2: Ya, Tita.
0: Apa?
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah. Kakak dong, kayak mana kabarnya? Sehat juga? Sehat. Iya. Lagi ngapain, iya. Kak?
2: Hah?
0: Lagi apa ini?
2: Gak ada. Lagi mau masak, tapi dengeri kakak dulu lah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Nanti
0: mau dengerin aja kan?
2: Hah?
0: Dengerin aja kan?
2: Dengerin.
0: Apa? Halo? Kak? Putus-putus suaranya? Kak? Kakak? Kak Butet? Kak? Kak Butet? Kak? Halo? Lah.
3: Tak kuasa
0: dicoba sekali lagi ya, semangat goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Amar.
1: Ya, gimana kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah Bang Amar gimana?
1: Baik, lagi di konter.
0: Oh, lagi di konter. Akhirnya Bang mau digoyang sama apa dulu?
1: Bercanda.
0: Hah, bercanda?
1: Ya.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Ya, ada orang konter minta lagi bercanda.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Iya, terima kasih, Bang. Terbuku. Waalaikumsalam.
3: Saja yang selalu kupandangi tak puas rasa.
0: Semangat goyang Manggis.
4: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa dirimu?
0: Baik, Kak Udin. Ada angin apa ini?
4: Ada angin mendengar monitormu, suaranya
0: angin,
4: selalu
0: mendayu-dayu. Jumat berkah ya dari Wak Udin ini ya.
4: Bisa rekes lagu.
0: Ya udah apalah buruan.
4: 5 menit lagi ah.
0: Gitu aja.
4: Iya ya, kan mau ngomong kayak mau ngomong segit katanya.
0: Oh iya benar. Oke lah kalau gitu. Ya.
4: Apa? Sama lalu saya.
0: Iya sama Wak Udin
4: lupa,
0: juga ya.
4: Bahagia saya.
0: Ih, Wak Udin juga dong kan nular bahagia dari Wak Udin.
4: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir deh kayaknya nih ya. 24187. Semangat game Manggis.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
5: Bunda.
0: Oh, Bunda. Sehat, Bun?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
5: sehat,
0: kalau
5: Mbak sehat.
0: Iya, syukurlah kalau begitu, Bunda. Bunda mau digoyang. Apa?
5: Lama sekali tidak bisa masuk.
0: Oh iya, Oke, ini kali ini bisa masuk, mau digoyang sama apa?
5: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Oke, kalau gitu makasih ya, Bun.
5: Iya, makasih ya, Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya. Makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

terakhir kita di Semangat Goyang Manggis untuk edisi Jumat 25 September 2026. Sampai di sini dulu menemani Swipe Manggis semuanya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, WhatsApp, ataupun juga line Facebook kita ya, Swipe Manggis. Selamat beristirahat, selamat nanti melanjutkan aktivitasnya setelah istirahat. Dan juga jangan lupa untuk sholat Jumat ya, buat para pria-pria muslim khususnya di luar sana. Dan saya tetap pamit diri dari ruang dengar Swipe Manggis semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: menggunakan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
1: Sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
4: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
0: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya, cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin, 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal. Normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal. Herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
5: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional.

0: يا أحد، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام،
1: يا مقسم.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati

dan meminta ampunan sebagai penyebab memperoleh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Sim

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya. Makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro

0: lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Jumat ya, berkah ya, Jumat berkah untuk kita semuanya pasti untuk hari ini ya. Dan alhamdulillah juga beberapa hari kemarin ya, tepatnya Kamis kemarin ya, beberapa lokasi yang ada di dalam kota Jambi kan sempat diguyur hujan ya, biarpun mungkin tidak merata ya, mudah-mudahan berkelanjutan ya, karena memang hujannya kemarin itu hujan alami ya, saya Manggis ya, bukan hujan buatan, benar-benar itu alami dari Tuhan. Nah, bersyukurlah kita ya, diberikan hujan yang alami, bukan hujan buatan ya. Mudah-mudahan hujan alaminya nanti akan kembali menyebar dan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Mudah-mudahan karhutlah bisa cepat selesai, kabut asap menghilang dari muka bumi Jambi, sepucuk Jambi, 9 lurah ya, dan juga provinsi lain juga yang mengalami karhutla ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan kita bisa kembali menikmati udara sehat setiap harinya. Oke, saya panggil semuanya yang pengen ikutan request lagu-lagu Jawa, boleh gabung di 24187. Tapi sabar ya, kita kasih dulu nih informasi penting untuk Anda semuanya. Nah, saya manggis ya, aksi kemanusiaan donor darah dan bakti sosial, setetes darah Anda nyawa bagi sesama. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-81 diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Jambi. Waktu dan lokasinya itu hari Sabtu ya, tanggal 27 September 2026. Itu jam 8 pagi 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan lokasinya di Gedung Balai Monitor SFR Kelas 2 Jambi. Ya, alamatnya itu di Bumi Perkemahan Sungai Gelam ya. Jadi alamatnya itu, Gedung Balai Monitor itu berada di Bumi Perkemahan Sungai Gelam ya. Jadi syarat untuk Anda yang pengen ikutan donor darah, sehat jasmani dan rohani, usianya 17-60 tahun, berat badannya minimal 45 kg, kadar hemoglobinnya 12,5 hingga 17,0 gram per dl, tekanan darah normal dan istirahat yang cukup. Ya, untuk Anda silakan yang pengen ikutan ya di aksi kemanusiaan donor darah dan bakti sosial, setetes darah Anda nyawa bagi sesama. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 27 September 2026 jam 8 pagi sampai dengan selesai, di lokasinya di Gedung Balai Monitor SFR Kelas 2 Jambi di Bumi Perkemahan Sungai Gelam Jambi.
1: Bravo, ipon para tamu.
0: Oke, lanjut yuk, kita terima dulu di 24187. Campur sari gandes luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut lagi kita. Campur sari ganda seluas.
1: Pak Soi, apa kabar Mas Pijay?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Tamrin apa kabar?
1: Baik, Mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Minta tembang yang...
0: Tembangnya apa?
1: Mas Pijay.
0: Apa tuh?
1: Bisa, cinta tak terpisahkan.
0: Oh, cinta tak terpisahkan. Ayo, oke, siap. Amin. Amin.
1: Buat Pak Sadi Putra Pemijang ya. Aceng, Budisya, Ika.
0: Ya.
1: Amaka. Aida. Aja Semano. Amaka Banja. Pak Desabin, Pak Desino.
0: Iya.
1: Pak Dekunama. Pas lagi buat yang lagi Ika Hidayah. Adua. Mbak Yani. Sampai lagi. Putra mana lagi nih? Putra Cinta ada putra lagi dua nak bicarain namanya. Putra mana tu Putra Cinta ya?
0: Putra?
1: Iya.
0: Putra Pulau Kijang.
1: Iya, iya. Ada masuk dari sini dia.
0: Apa ya? Enggak tahu saya ini satu lagi apa lagi ya?
1: Iya. Dan radio program.
0: Iya betul.
1: buat apa lagi ni? Mama Ero. Apa lagi buat? Iya, Bu Nama sama Aimi.
0: Iya.
1: Sebagai buat sedaya mawon nak Mas Fijian.
0: Sedaya mawon gi Mas Tamrin.
1: Apa luwon Mas Fijian?
0: Sami-sami Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mangge monggo kita lanjut lagi deh. Campur sari ganda seluas.
1: Nak salai Mas Ah.
0: Nggih Bu De.
1: Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa meneh?
0: Apa meneh?
1: Sudah lengkap. Sudah lengkap.

0: Iya, berarti berkahnya Muara Jambi dulu kayaknya yang dapat ya.
1: Iya, men, Batang Karete metu getae.
0: Benar ya.
1: Men gak kering.
0: Biar seger lagi batang karetnya semua. Iyo. Gitu ya. Sumur pada full-full gitu ya.
1: Tapi kayaknya urung lah mas.
0: Urung. Tanah lagi. Ya belum. Nanti, mudah-mudahan nanti malam hujan deres.
1: Iya, insyaallah lah. Tadi Mas Tamrin ya.
0: Bude.
1: Kalau sudah Mas, jangan pakai DJ Bang Tamrin.
0: Dia kebiasaan manggilnya Mas DJ.
1: Mas DJ Ales, jadi dua
0: nama, dua panggilan ya.
1: Panggilan tak terjawab.
0: Dua panggilan gak terjawab.
1: Anu, lagunya Mas.
0: Lagunya apa?
1: Mau Taman Asmara Taman Juruk lah.
0: Taman Juruk, oke.
1: Kinten-kinten
0: nggih. Nggih, monggo.
1: Iku Maelok mlebet Maelok. Maelok monitor.
0: Maelok monitor.
1: Nggih.
0: Mlebet Maelok mlebet.
1: Mbak Susi mlebet Mbak Susi.
0: Mbak Susi lu Mbak Susi luru loro luru.
1: Turu. Turu tidur.
0: Mbak Susi luru loro.
1: Loro masa Mbak Susi lu dua.
0: Sakit apa? Luru eh.
1: Loh, iya kalau loro itu dua, kalau luru itu nyari.
0: Heeh.
1: Kalau loro
0: tuh
1: sakit.
0: Loro.
1: Ya itu dua.
0: Jadi kalau sakit lu.
1: Loro.
0: Loro.
1: Luru nyariin.
0: Oh luru nyariin ya.
1: Neng di, bujumu.
0: Neng buri.
1: Ketemu. Di mana suamimu tak cari tidak ketemu gitu kan?
0: Oh ya.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut deh.
1: Lah, neng di mas. Mas. Luru pena tiba yo.
0: Neng bawa meja.
1: Kagem Bang Tamrin wau nggih, Bang okay. Ija, kagem Mbak Nadia, Mas Alimene Ugi, Mas Ahmad Talang Banjar, Pade Ahmad, Bang Arman Bakung ya.
0: Okay.
1: Kagem Mbak Sinta Palima, Mbak Jatuh Marno, Pak Butet Wa Udin, kagem Mbak Sulia Ugi, Susi sama
0: Halo Bude. Bude kok menghilang dari peredaran ini Bude? Sepertinya sinyalnya menghilang Bude. Oke lah, yang pastinya terima kasih banyak ya buat Bude Sila sama Pak De di Suaputat Sengeti ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Lagunya untung aja udah ya. Mangga, mangga, mangga. Masih di 24187. Campur sari gandes luas.
2: Tak solai, Mas Ali.
0: Engki, Mama Elo.
2: Engki, Bude Sila, ya Allah.
0: Bude Silane menghilang.
2: Menghilang ucul.
0: Apa?
2: Surabaya ucul, lepas.
0: Ucul, ucul, oh lepas.
2: Surabaya, beda loh. Kadang kasar gak ngerti, Mas.
0: Oh iya, iya. Oh bahasa Surabayanya ucul itu lepas. Oh, berarti kelinci ucul. Kelinci ucul, kelinci lepas gitu ya.
2: Ucul, alah. Gak tahu kalau Jawa Tengah beda lah.
0: Iya beda, versi Jawa Tengah, Jawa Timur beda ya Mama
2: beda.
0: Ya.
2: Kalau bahasa Surabaya itu budal, nah kalau Jawa Tengah pun mangkat, is mangkat.
0: Is mangkat.
2: Kalau Surabaya, is budal, kan? Durung, ya Allah.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk.

0: Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai

0: dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: 96 FM Radio Manggis.
5: Manggis Radio.
6: Dangdut Plus Kota Jambi.
4: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
7: asik goyang.
8: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
9: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa

0: ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Sak Solai yang baru gabung, selamat siang, yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada, terima kasih banyak ya buat Anda. Mudah-mudahan bisa menghibur dengan tembang-tembang campur sari yang kita putarkan sampai jam 4 sore. Ya seperti biasa buat saya Manggis yang pengen gabung, silakan aja ya, kita balik lagi di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau boleh juga ke nomor WhatsApp ya di 08 1174 51500. Nah sebelum kita angkat telepon, kita kasih dulu informasi untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-81 diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Jambi. Untuk Anda yang pengen ikutan ya donor darah, nah ini waktu dan lokasinya pada tanggal 27 September 2026 ya hari Sabtu, ya Sabtu besok ya. Itu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya, sampai dengan selesai. Dan itu lokasinya di gedung Balai Monitor SFR kelas 2 Jambi. Untuk syaratnya ya, untuk syarat donor darah ya, sehat jasmani dan rohani, usianya 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 45 kg ya, kadar hemoglobinnya 12,5 sampai 17,0 gram, tekanan darah normal dan istimewa.

0: pasti.
1: Iya deh Bunda, lagunya apa?
0: Entah, lagu Suwe Ora Jamu.
1: Hah?
0: Suwe Ora Jamu.
1: Oh, Suwe Ora Jamu.
0: Suwe Ora Petuk Sampean.
1: Suwe Ora Jamu gitu ya. Oke deh, siap.
0: Salam semua. Tunggu lagunya ini deh.
1: Ah.
0: Sudah lagu ini diputar baru tidur.
1: Oh, lagu diputar baru tidur ya Bunda?
0: Iya.
1: Oke lah,
0: siap. Itu lagi masuk di room temen tuh. Tapi udah on set, aku udah nyanyi yang hidup.
1: Iya deh.

0: kemana-mana katanya.
1: Oh gitu suaranya.
0: Iya aja. Suaranya.
1: Kata Ali sampai luar negeri katanya.
0: Iya sampai luar negeri emang.
1: Bapak Udin tuh nggak tahu suara di sana. Kalaunya harus wajar Ali ya.
0: Oke siap.
1: Mau ikut selalu ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa diminum agar hidusnya.
0: Bener banget.
1: Bapak Ali.
0: Iya.
1: Selalu di rezekinya ada luncur.
0: Amin.
1: Kalau jodoh jangan terlalu dipikirkan lagi.
0: Iya betul.
1: Ntar ya, datang sendiri katanya.
0: Ah katanya, nggak tahu datangnya kapan gitu ya.
1: Sabar aja.
0: Pokoknya sabar aja, tunggu gitu ya.
1: Iya, makasih waktunya.
0: Sama-sama Bapak Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bapak Udin ya di seputaran Marene. Campur sari gandes luas.
2: Saat mulai.
0: Oke, Mas Ijal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pangartose Mas Ijal?
2: Alhamdulillah, saya mawon.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Ale piye
0: kabare? Alhamdulillah, pangestu Mas Ijal. Saiki neng omah iki.
2: Neng omah.
0: Neng omah lele ya istirahat iki Mas Ijal ya.
2: Istirahat sambil nunggungku nonton bal-balan.
0: Hah?
2: Nonton bal-balan bola.
0: Indonesia. Oh, mau nonton pertandingan bola.
2: Iya.
0: Lawan siapa nih Indonesia?
2: Hari ini Indonesia Singapura.
0: Indonesia Singapura.
2: Iya.
0: Go Indonesia, tumbangkan semua. Insya Allah, ya mudah-mudahan staminanya oke ya.
2: Iya.
0: Ya deh siap. Mas Ijal, nyuwun sekar menopo?
2: Sekarang ya Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan, gih. Salame kagem sopo.
2: Kagem masalah, siang siang, sugeng Makario, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ono mau Bapak Udin ya.
0: Mm-hmm.
2: Pak Udin, Bude Sila, Pak De, Rudi.
0: Mm-hmm.
2: Kagem Mbak Andrea, Kakak Butet, Wasifa, Sarenga Eman,
0: ya.
2: Ajeng, Mbak Sisi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila, Cinta Palima, Iing, Abdullah, Iskerpian, Cendi Muksin, Amar, Mas Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadia, dan Bunda Yati Sargawi tadi juga,
0: ya.
2: Mbak Elo, kedoyane mawon lah
0: Mas Leo. Siap Mas Ijal.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat iki Mas Ijal karo sekeluargi ya. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Apalagi persiapan nonton bola hari ini. Ya, mudah-mudahan tetap semangat selalu pastinya untuk para timnas Indonesia ya melawan beberapa negara gitu ya. Oke deh, masih kita lanjut di 24187. Campur sari gandes luas.
2: Solai Mas Ale.
0: Nggih, Pak De. Assalamualaikum Pak De.
2: Pak De sopo?
0: Pak De Sarbin.
2: Oh, apal ya.
0: Apal Pak De Sarbin.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Sehat Pak De.
2: Alhamdulillah. Pripun-pripun Bapak De?
0: Alhamdulillah sehat Pak De.
2: Sekolah.
0: Gimana cuacanya di seputaran Lopak Alai Pak De?
2: Panas pol.
0: Panas pol.
2: Iya.
0: Sewingi hujan.
2: Wingi. Pengen nak kemarin sekolah lagi Kamis.
0: Oh Kamis hujan.
2: Iya.
0: Iya deres. Atau sedang-sedang aja.
2: Ah, basahi punggung
0: aja. Oh cuman basahi punggung. Waduh nanggung banget hujannya.
2: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok-besok hujannya deres ya Pak De.
2: Amin.
0: Amin. Oke. Pada nyuwun sekar menopo?
2: Nyuwun sekar bandol kunci.
0: Bandol kunci?
2: Neng yo.
0: Oke.
2: Ya salam-salam yo.
0: Oke monggo.
2: Karo sapa sing baru turun tadi Mas?
0: Mas Ijal.
2: Yo Mas Ijal kok nggak nampak aku di sini?
0: Lupa dia. Lewat kelewatan.
2: Iya. Bang Tamarin dan Bang Roseli, Bang Putra Purwijang.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Yani Sengeti, Bapak Salani di Selaputat, Kali Mbak Yo, Mbak Hadiwo, Kali Bapak Sapuan di Pematang Gajah, Kali Ramanin Nelu di Nanti Rumah Melu,

0: Ramani Nelu.
1: Ya di mana tuh?
0: Aduh lupa saya di mana ya.
1: Sali ya.
0: Tempino ya apa di mana?
1: Di sekitar kono lah. Ya kan kanggo Bapak Kaselan di Tempino.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo Puja Kusuma.
0: Heeh.
1: 662 enggak katanya.
0: Iya, Mas Puja Kusuma 62.
1: Nah, ya sering nyengkel aku lah dia itu.
0: Heeh.
1: Karo kanggo Bu Sila Buati.
0: Heeh.
1: Bunda Hasil.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Botet.
0: Heeh.
1: Bapak Sartino. Bapak Romlan.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Ramlan.
0: Heeh.
1: Karo Bapak Ahmad Bakso.
0: Oke. Okay.
1: Ahmad Talang Banjar.
0: Heeh.
1: Karo Pak itu. Karo yang di Sungai Trep. Najmi.
0: Mas Azami.
1: Iya, Mas Azami.
0: Mm-mm.
1: Kemudian, mudah-mudahan dia mungkin diingat ya, nak?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu. Karo Bu aja, apa, Adi Purnama.
0: Oke. Okay.
1: Bu Tasmawati.
0: Oke. Okay.
1: Karo Mbak Yani Lobang Bandung.
0: Mm-mm.
1: Karo sopo lagi. Kalau kafe lagi yo.
0: Kafe he.
1: Yo kanyane nunggu di belakang.
0: Anggi Pak Dek.
1: Ya yang belum aku senggol yo. Maaf lah yo.
0: Maaf besok tak senggol ulang gitu ya Pak Dek ya.
1: Besok senggol kalau ingat besok.
0: Kalau ingat bener.
1: Iya harus ingat sih harus saya enggak.
0: Oh iya.
1: Karo anu Bu Ajeng karo Bu Solia. Kadang-kadang dia nyenggol Pero.
0: Iya.
1: Ya Bu kafe lah ya.
0: Anggi Pak De.
1: Ya. Ya ini moga-moga mudah-mudahan Alek mak panjang umur sekini ya Alek ya.
0: Amin Pak De.
1: Ya, mudah-mudahan selamat bisa ketemu meneh besok ya dak.
0: Insya Allah.
1: Nah, itu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya doa yang sama ya buat Pak De Sarbin ya. Di Kasang Lopa Alai mudah-mudahan sehat selalu ya dan juga panjang umur. Nyawiji Sri Gunung Musi Banyu Asin hadir lagune Kapusan Janji ya titip salam gagem sedaya mawon buat Mas Ali Matorson. Assalamualaikum Mas Ali, waalaikumsalam. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Oke lah, saya manggil semuanya menemani suasana sore Anda. Kita langsung hibur aja dulu dengan lagu-lagu yang sudah pada di request ya. Nanti bisa gabung lagi, jangan kemana-mana, tetap dicampur sari gandes luas sak solai.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah

0: asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit.

0: tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan, biar rilek komunikasinya, gitu.
6: Bener banget.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
3: Ray, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
4: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
4: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Oke, selamat sore kembali Sui Manggis lepas dari pukul 15 sore lewat 20 menit. Wow, gak terasa ya, udah hampir jam setengah 4 sore nih. Nah, yang pastinya terima kasih banyak untuk Sui Manggis yang masih setia di Campur Sari menemani Anda di hari ini, tepatnya Jumat ya, 25 September 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu Campur Sari yang kita hadirkan menghibur Anda semuanya, menemani yang sedang beraktivitas ya, terutama juga tetap semangat buat Anda semuanya. Dan juga gak lupa yang sedang istirahat di rumah dikarenakan mungkin lagi sakit ya. Untuk semua pendengar Radio Manggis ya, untuk Anda yang mungkin lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa minum obat yang teratur, istirahat yang cukup, makan yang sehat, minum yang sehat ya. Dan juga jangan terlalu memaksakan kondisi tubuh Anda bekerja kalau seandainya memang tidak terlalu fit. Ya udah, saya Manggis sepertinya masih bisa kita lanjut lagi deh. Yang pengen ikutan gabung di 24187. Campur Sari Gandes Luas.
1: Oh, di mana?
0: Sa Solai.
1: Sa Solai.
0: Pripun kabare bule?
1: Saya mawon.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Saya mawon kan?
0: Saya mawon ugi.
1: Nggih.
0: Nggih.

0: kok banyu putih sih?
1: Banyu bening? Banyu kali, banyu langit.
0: Iya, banyu kali lah.
1: Banyu kali.
0: Banyu kali, banyu kali. Bulale.
1: Banyu kali, nggih.
0: Iya, rupanya masuk ya, udah masuk. Sore loh, Le.
1: Iya, karena memang kalau jam asar kan susah kita terima,
0: iya,
1: kan.
0: Betul. Asar jadi cepat kali ya.
1: Sekarang kan sholat cepat-cepat terus,
0: iya,
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Jadi kita biarkan dulu sholat dulu.
0: Iya, betul sekali.
1: Agak santai. Baru terima teleponnya.
0: Iya begitu, Le.
1: Iya, biar
0: yang
1: sholat
0: penting itu loh.
1: Biar sholatnya itu enggak apa namanya?

0: sama-sama.
1: Nggih,
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi bulek. Bulek butet ning Palmerah ya. Oke deh, semang semuanya menemani suasana sore Anda ya, mungkin yang sedang beraktivitas ya dimanapun Anda berada, tetap semangat ya, karena memang untuk kondisi perakiran cuaca kan memang tidak menentu ya, tapi berharap mudah-mudahan turun hujan alami, karena kemarin kita juga dapat hujannya alami ya,

0: Fatmawati, Kak Bunda Redo, ya Mas Ahmad Talang Banjar, lalu Bang Tamrin, Bang Ijar, Si Rusli, Pak Udin. Nggih, kangge sedaya mawon lah Mas nggih.
1: Sedaya mawon nggih Bunda.
0: Matur nuwun Mas.
1: Sami-sami Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bir kopi yang manis ya, ditemani goreng-gorengan ya, mungkin goreng ubi, goreng pisang gitu ya, dan yang lainnya, sambil duduk manis dengerin lagu-lagu campursari. Dan buat saya manggil semuanya yang lagi sedang apa namanya ya, beraktivitas ya, tetap semangat, jaga kesehatan juga untuk Anda semua. Dan juga jangan pernah beranjak dari Radio Manggis ya, karena setelah ini nanti saya akan hadir kembali menghibur Anda semua dari jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore di Dangdut Memory. Nah, buat yang pengen request lagu-lagu dangdut original, siap-siap ya. Kita akan terima di 2187 khusus untuk line telepon ya. Jadi makanya nih untuk Anda yang mau gabung nanti siap-siap ya. Kita ketemu nanti jam 4 sore.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi

0: mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam

0: 0857.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Manggis. Apa kabar Anda? Bertemu kembali kita ya bersama saya di DJ Ale di hari ini ya, tepatnya Jumat ya, 25 September 2026. Ya, menemani Anda di sore hari ini bersama Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis Jambi, di Dangdut Memory.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah, yang ada di dalam kendaraan roda 4 ya, terutama yang mungkin mendengarkan di mobil-mobilnya masing-masing, ya, baik itu yang pribadi atau umum ya. Selamat menikmati suasana sore Anda dengan segala aktivitasnya yang berlangsung maupun juga yang sedang istirahat di rumah. Atau yang mungkin baru pulang kerja, baru nyampe di rumah ya, selamat istirahat untuk Anda. Melepas lelah dengan segala aktivitas yang sudah dijalankan seharian full sampai tadi sore. Di Radio Dangdut. Dangdut Memory, seperti biasa, lagu-lagu dangdut original kita hadirkan untuk Anda di pukul 5:30 nanti ya, dari jam 4 sampai 5:30 sore. Dan juga buat yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Yang pastinya kita samperin dulu deh semua pendengar Radio Manggis dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah pulang kerja, selamat istirahat. Yang masih bekerja, tetap semangat ya. Dan juga mudah-mudahan kita doakan Sore Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dan juga mungkin yang lagi santai di rumah, lagi pada sibuk-sibuk bikin kopi, bikin teh ya, atau mungkin lagi goreng-goreng ya menu-menu buat cemilan sore sambil dengerin Radio Manggis ya, karena pengen dangdutan dulu sore-sore bersama Radio Manggis. Ya pokoknya untuk Anda dimanapun berada yang pastinya tetap semangat luar biasa ya, apalagi kelihatannya sih kalau pantauan cuaca ya, di luar itu agak-agak mendung Sore Manggis ya. Apakah pertanda akan turun hujan hari ini? Atau mungkin sudah hujan di tempat tempatnya Sore Manggis ya. Kalau di Kampung Manggis sih cuacanya mendung nih Sore Manggis ya. Nggak tahu deh apa nanti sore. Ya ini udah sore ya. Apa mungkin menjelang maghrib atau nanti malam ya. Ya apapun itu mudah-mudahan yang terbaiklah kondisi cuaca kita ya. Dan juga nggak lupa yang pastinya juga kita mendoakan buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat ya. Tepatnya di Kabupaten Solo ya. Kalau nggak salah nama daerahnya itu Kayu Aro, Kabupaten Solo di Sumatera Barat kan kemarin kan sempat terkena bencana banjir bandang ya atau galodo. Ya mudah-mudahan kita doakan semuanya sabar, tegar ya, yang ada korban jiwa mudah-mudahan diberikan kekuatan ya. Mudah-mudahan keadaan bisa lebih membaik dan pulih kembali ya. Tapi mungkin butuh waktu ya Sore Manggis ya. Dikarenakan banjir bandang yang terjadi di Solo Sumatera Barat ya di daerah Kayu Aro tersebut itu cukup parah ya. Kenapa? Karena enggak hanya kayu-kayu gelondongan tetapi material batu-batu besar menggelundung dari atas bukit ya. Bayangkan aja Sore Manggis ya, batu-batu yang turun dari bukitnya itu bukan batu-batu kerikil

0: kulkas ya. Bayangkan aja saya manggis kalau batu yang turun dari bukit itu ya, banjir bandangnya yang turun keluar batu sebesar mobil, gimana nggak hancur rumah ya, karena kebanyakan rumah kan dataran rendah. Nah ini yang turun dari bukit ya, kita doakanlah mudah-mudahan semuanya lebih kondusif, lebih membaik lagi ya kondisi pasca dari banjir bandang atau galodo yang terjadi di Solok Kayu Aro Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yaudah deh, gak sabaran nih pengen dangdutan ya. Langsung aja deh kita terima dulu di 24187. Jangan lupa ya saya manggis, passwordnya dangdut memori dan gak pakai salam-salam. Jadi tinggal telepon minta lagu salam buat semuanya aja. Oke, sip. Yaudah, pernah perdana dulu deh kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, de.
1: Iya, padahal sudah ya mau habis.
0: Mau habis ya, aduh. Iya, tinggal hitungan detik ya.
1: Ya bukan hitungan detik.
0: Itu sudah gitu, sudah ya. Mulai agak-agak tarik nafas panjang gitu ya. Sempat enggak diangkat langsung ngoceh-ngoceh di belakang tuh.
1: Langsung di depannya nanti.
0: Langsung di depannya datang ke Radio Manggis ngoceh gitu ya. Lama banget gitu ya.
1: Ngoceh sambil ngunyah.
0: Iya, ngoceh sambil ngunyah enak tuh, kenyang juga perut kan.
1: Iya. Jadi manggilnya baru mau dikonsep.
0: Oh, dikonsep ya.
1: Lupa maklum ya, iya. Banyak yang dikunyah.
0: Banyak yang dikunyah, banyak yang dituju gitu ya.
1: Iya benar, tapi kabar sehat lah ya.
0: Alhamdulillah. Mbak Ika gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah udah nyampe rumah.
0: Udah nyampe di rumah.
1: Tapi lagi sengsara.
0: Oh, sengsara, aku sengsara.
1: Tapi bukan karena cinta.
0: Oh iya, karena duit gitu ya.
1: Bukan.
0: Oh, bukan juga.
1: Air.
0: Oh, karena kekeringan toh.
1: Kekeringan ini.
0: Aduh, enggak kena hujan deras kemarin di Kasang Poda ya.
1: Oh,
0: belum. Padahal kemarin di Kasang Poda katanya hujan deras.
1: Enggak, cuman mungkin baru nyampe depan tapi di sini belum.
0: Oh, berarti belum dapat nomor antrian ya daerah Mbak Ika ya. Aduh, sabar ya. Sabar ya nomor antriannya.
1: Depan-depan mungkin.
0: Iya, betul. Memang dijatah di depan dulu baru nyusul di belakang. Enak ya hujan kayak gitu ya.
1: Iya, tapi kurasa belum deres gimana.
0: Belum. Iya, memang masih hujan ringan, hujan ringan.
1: Kategori iya, gerimis lah ya.
0: Gerimis, betul.
1: Ya udah,
0: ya deh, lagunya, siap lagunya?
1: Bukan Gerimis Melanda Hati, bukan.
0: Bukan, iya.
1: Tahu lah ya lagu itu ya. Iya, jadi bingung deh.
0: Apa tuh?
1: Ini deh. Kan jadi bingung banget.
0: Lagu siapa? Christina? Evita Mala? Elvi Sukaisih?
1: Bukan. Udah deh, pertemuan dua.
0: Udah
1: deh, mengapa dua?
0: Mengapa dua?
1: Iya, sekali-kali mengapa.
0: Mengapa dua gitu ya?
1: Iya.
0: Ada mengapa dua ya?
1: Ada.
0: Ada, iya siap.
1: Oke deh, buat yang besok tutup kayaknya yasinan ya?
0: Gak tahu, kayaknya iya mungkin ya.
1: Soalnya gak ada nyamperin, berarti lagi gak monitor.
0: Oh iyalah, berarti mungkin lagi yasinan dia. Belum pulang dia kayaknya tuh.
1: Belum ya. Ya udah, buat dirimu tetap semangat ya.
0: Oke, siap.
1: Sehat dan sukses selalu. Amin. Lagi ditunggu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ika Revianti. Halo, assalamualaikum.
2: Salam dangdut memori.
0: Iya, Bang Amar, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Lancar motret hari ini?
2: Hah?
0: Lancar motretnya hari ini?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, cuacanya mendung-mendung manja.
0: Oh, agak mendung-mendung juga daerah sana?
2: Iya, benar.
0: Ah iya, mudah-mudahan nanti dapat dingin-dinginnya ya.
2: Iya, tapi air sumurnya belum nambah.
0: Oh, belum nambah ya. Makanya kita berdoa semoga nanti nambah air sumurnya semua.
2: Iya, penuh.
0: Penuh, full. Kalau ya, bisa melimpah-limpah gitu ya, Bang ya.
2: Iya, benar.
0: Iya deh, lagunya apa nih, Bang?
2: Lagunya Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara. Oke, ya. Ada.
2: Oke, lagunya di sini ya.
0: Iya, Bang.
2: Ya, Ali, semoga selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Amar Bakung ya. Selamat istirahat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Putra Pulau Kijang.

0: Dangdut Memori.
1: Siap.
0: Lagunya
1: Tanah. Apa? Sejengkal Tanah. Oh, oke lah, siap.
0: Terima kasih Mas Ale.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Iya Bude.
2: Lagi tekan.
1: Apa?
2: Lagi tekan rumah.
1: Lagi tekan rumah?
2: Iya.
1: Baru nyampe di rumah?
2: Iya.
1: Oh iya. Siap. Baru nyampe di rumah berarti banyak bawa tentengan kayaknya ya.
2: Banyak tentengan. Bawa ini tas balah pada mau kena kan? Sama kuenya.
1: Campur masih, semuanya.
2: Iya. Masih riding, masih baju masih dipakai.
1: Untung enggak ketumpahan tuh. Campur aduk semuanya gitu ya.
2: Iya. Langsung gas, habis banyak asam.
1: Langsung, iya.
2: Alhamdulillah masih kerja.
1: Alhamdulillah.
2: Baiklah, sudah masuk Mas.
1: Sudah duluan dia.
2: Masih seperti tadi lah ya.
1: Masih seperti yang tadi.
2: Kok kayak air dari langit tumpah.
1: Kenapa?
2: Letik-letik satu dua.
1: Oh, sepertinya suatu saat akan digur hujan ya.
2: Tapi kayaknya salah Mas, orang mataharinya nampak.
1: Sih. Matahari nampak belum tentu Bude.
2: Iya.
1: Iya. Siapa tahu habis turun hujan ya. Mataharinya lari dia.
2: Ngono ya. Orang ini ya.
1: Iya deh, siap Bude, lagunya apa?

0: cewek.
1: Tadinya yang nyanyi cowok.
0: Uh-uh.
1: Lupa.
0: Derita di atas derita.
1: Bukan.
0: Penyanyi cowoknya siapa suaranya itu?
1: Ayah Mang.
0: Ayah Mansur S.
1: Iya.
0: Apa ya? Cincin kepalsuan.
1: Ada apa yang cewek?
0: Cincin kepalsuan adalah yang cewek.
1: Iyalah.
0: Iya, darinya Mirnawati.
1: Loh, Mirnawati ya?
0: Iyo.
1: Bukan, ganti aja.
0: Ah, siapa?
1: Mega
0: Mustika?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang ini. Yang satu itu.
0: Di ujung lidah.
1: Oh, yang di ujung lidah yang bukan yang Mega lah.
0: Di ujung yang lidah.
1: Ini aja.
0: Ini Cynthia?
1: Iya.
0: Ada ya lagu Ina di ujung lidah ya?
1: Iya, yang Ina.
0: Ina Cynthia di ujung lidah.
1: Bagus Ina Cynthia.
0: Oh, enggak ada nih. Yang tak masukin kemarin tuh Mega Mustika.
1: Ada, Mas, sudah muter.
0: Sudah muter sayanya.
1: Sudah, Bu Bede minta pertama itu adanya Ina Cynthia, yang Mega enggak ada.
0: Oh, iya ini. Ina Cynthia ada, Mega Mustika ada, lagunya sama.
1: Mega baru berarti.
0: Oke.
1: Lain lirik ya nyaman.
0: Oh beda, sama judul, cuman beda ya. Lirik ya?
1: Jauh beda.
0: Oh jauh ya, oke. Berarti di ujung lidah sama Ina sama Mega beda ya?
1: Beda asli.
0: Oke lah, siap Bude.
1: Sama judul. Salam saja ya Mas.
0: Oke siap. Buat
1: semangat, saya selalu senang lihat juga.
0: Amin.
1: Sampai
0: jam
1: 8
0: habis isya.
1: Oh ngono.
0: Iya.
1: Yo weh. Sama-sama.

0: Lagunya apa Bunda?
1: Merpati Putih.
0: Merpati Putih, Ikke Nurjanah. Siap Bunda.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mama Elo.
2: Tirai cinta.
0: Tirai cinta, Mama siap.

0: lanjut lagi yuk. Halo, assalamualaikum. Iya, Bang Tamrin. Nah, hadir lagi Bang Tamrin ya. Iya deh, Mak.
1: Iya,
0: sehat ya Bang ya. Lagunya apa Bang?
1: Lagunya Miskin Bercinta.
0: Si Miskin Bercinta. Iya, oke lah sih ya.
1: Iya, tadi putus ya soal tadi ya.
0: Kenapa Bang?
1: Tadi kamu sang itu harusnya dia.
0: Ya, siapa? Bude Sila.
1: Jauh tadi itu.
0: Bude Sila.
1: Iya.
0: Oh, sinyalnya hilang.
1: Iya, ini jangan ngomong-ngomong kayak putus lagi.
0: Iya, betul.
1: Iya,
0: siap. Iya, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mang Kartin dari DKI.
0: Hah?
1: Mang Kartin dari DKI.
0: Mang siapa?
1: Kartin.
0: Mang Kartin?
1: Iya.
0: Di DKI Jakarta.
1: DKI, daerah Kumpe Ilir.
0: Iya. Daerah khusus Kumpe Ilir.
1: Nah, itu.
0: Iya, di mana Kumpe Ilirnya? Mang Kartin.
1: Tanjung.
0: Tanjung Lumut? Tanjung Johar?
1: Tanjung Sulanis.
0: Tanjung Sakandis. Ya, abisnya ngomong Tanjung banyak nih, Tanjung Johor. Tanjung Lumut. Ya, Tanjung. Oh, Tanjung, berarti daerah Sakandis itu nama daerahnya Tanjung ya, Mang ya.
1: Ya, Kumpe.
0: Di daerah Kumpe.
1: Iya.
0: Ya, sehat ya, Bang ya?
1: Ya, bentar aku ya.
0: Hah?
1: Lagu Air Tuba, bentar aku.
0: Lagunya apa?
1: Air Tuba.
0: Oh, Air Tuba Mansur S. Siap, ya. Oke, lagunya tunggu ya Bang.
1: Oke, terima kasih Bang.
0: Sama-sama Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buatnya Bang Kartin ya, yang ada di DKI apa J? DKI Jambi ya. Daerah Kumpe Ilir gitu ya, Jambi. Nah, jadi DKI J gitu ya. Alah, ya lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno. Sehat ya Bunda ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Barusan sudah mandi.
0: Oi, seger. Sudah mandi seger, baring-baring.
2: Iya,
0: sambil dangdutan sore-sore ya Bunda.
2: Iya,
0: sehat-sehat ya Bunda ya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doanya terima kasih Mas Ali.
0: Sama-sama. Semua pendengar Radio Manggis mendoakan Bunda Hajah Sumarno sehat selalu ya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Dangdutnya apa? Bunda siap. Lagunya apa Bunda?
2: Tirai Cinta.
0: Oh sudah tadi Mama Elo.
2: Oh sudah ya Mama Elo.
0: Iya.
2: Oh, Si Hitam aja. Pak.
0: Si Hitam.
2: Yo. Dari
0: Rita Sugiarto. Siap iya. Bunda.
2: Makasih Mas Ali.
0: Sama-sama Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya. Bunda Hajah Sumarno, penelpon kita yang terakhir di Dangdut Memory. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memory dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Bahtera Cinta. Salam kompak untuk semua Semanggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam.

dari Sungai Jerat hadir lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama buatnya DJ Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir lagunya Gubuk Derita. Ya, salam kompak buat saya Manggi, sehat selalu buat Bang DJ, semangat. Ya udah yuk saya Manggis, daripada lama-lama kita dangdutan dulu, tetap stay tune terus.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: infeksi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telah

putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera

sama keluarga tercinta di rumah, dan yang pastinya untuk Anda yang sedang istirahat, selamat santai. Yang masih sibuk dengan pekerjaan ya, tetap semangat luar biasa, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan berhati-hati dalam semua aktivitas Anda. Selalu stay tune terus bersama Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di hari ini ya. Dan buat saya manggis semuanya yang mungkin lagi tidak fit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, biar besok kembali semangat dengan aktivitas Anda seperti biasa. Oke deh, saya manggis semuanya, sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri di Dangdut Memory ya. Kita puterin lagunya dan kita dengerin juga ceramah dan waktunya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai ujian kedua. Menghadapi ayah kandung, lewat. Menghadapi umat penyembah berhala, selesai. Masuk umat yang kedua, ujian ketiga. Model yang ketiga ini umat penyembah bintang gemintang. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Maka kalau ada orang mengatakan ini ayat adalah Ibrahim mencari Tuhan, ini pernyataan batil, balud mudil, sesat menyesatkan. Mana mungkin Nabi mencari Tuhan? Nabi itu bukan filosof. Nabi itu langsung wahyu dikirimkan Allah kepada dia. Dia tak pernah mencari Tuhan. Tak pernah Nabi Muhammad SAW mencari-cari Tuhan. Nabi itu bukan ada fit and proper testnya. Ada orang mencari-cari, mengajukan lamaran, lalu dites, diterima. Tak begitu prosesnya. Allah Ta'ala sudah pilih dia sebagai Nabi. Lalu kenapa ada ayat? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika ditengoknya bulan, lalu dia katakan, Tuhankah ini? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, lalu dia katakan, aku tak suka kepada yang hilang. Yang hilang berarti bukan Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia tengok matahari terbit, oh ini besar sekali, berarti ini Tuhan. Falamma afalat, ketika hilang, berarti ini bukan Tuhan. Lalu orang pun menarik kesimpulan, tengok Ibrahim mencari Tuhan. Bukan Ibrahim mencari Tuhan, Ibrahim sedang membatalkan argumentasi penyembah bintang gemintang matahari dan bulan, bahwa bintang matahari dan bulan bukan Tuhan. Karena dia muncul hilang, terbit hilang. Dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang tepat maknanya. Jadi Nabi tidak mencari, tapi dia sedang ingin membantahkan, mementahkan argumentasi orang penyembah berhala. Penyembah berhala batal sudah. Sekarang dia berhadapan dengan para penyembah bintang gemintang. Selesaikah dunia ini dengan para penyembah bintang ini? Dengan matinya Nabi Ibrahim AS 3600 tahun yang lalu? Belum. Apa buktinya? Makin hebatnya teknologi canggih, dunia perbintangan bukan selesai, malah makin subur. Kalau Bapak Ibu tak percaya, tengok di koran kita, di majalah bacaan anak kita, bahkan dia langganan dunia perbintangan. Bahkan dia sebelum transaksi yang katanya ahli hebat

bodoh bin jahil anak Bahlul. Masih juga percaya 3600 tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah membantah perbintangan. Makanya ilmu nujum, ilmu perbintangan, nujum jamak dari najam, bintang, bintang-bintang yang disebut dengan astrologi, batil dalam Islam, hukumnya haram. Kadzabal munajjimun walau sadaku, berdusta.

jalurnya beda. Kalau Ibrahim dari Babilonia, Nabi Musa dari Mesir juga akan menuju Palestina, tapi umurnya tak sampai karena dia meninggal di dataran gurun Sinai Mesir, dan pasukan Musa Bani Israel dibawa oleh murid Nabi Musa bernama Yusha bin Nun, atau mereka menyebutnya Yosua. Lalu kemudian Nabi Isa AS, dia tidak hijrah ke negeri Syam, tapi dia memang lahir, besar dan diangkat dari negeri Syam. Oleh sebab itu inilah bumi para nabi yang disebut Allah barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, bumi yang penuh barakah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pindahlah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan bernama Sarah, tapi ternyata ujian belum berakhir bagi orang yang beriman. Ujian terhadap ayah selesai, ujian menghadapi menyembah berhala selesai, ujian menghadapi penyembah bintang-bintang selesai, menghadapi ujian yang ketiga lama tak dikaruniai anak. Maka dia pun berdoa pagi, petang, siang dan malam. Bapak ibu semua hafal doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ayat selanjutnya, tak ada pemisah antara ayat ini dengan ayat, antara doa ayat minta dengan ayat kabul. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Nyambung ayatnya, dua ayat yang terpisah tapi tak dipisahkan ayat lain. Rabbi habli minas salihin, kasihlah aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan dia seorang anak halim yang sabar. Sabar, ada di atas sabar lagi, namanya halim. Halim itu di atas sabar.

kabulkan doanya. Apa makna di sini? Ujian orang beriman tak pernah berhenti setelah habis menghadapi ini, menghadapi pribadi dulu, menghadapi masyarakat dulu. Sekarang balik lagi menghadapi goncangan pada diri sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Nabi itu kan dekat tak berjarak dengan Allah Ta'ala, semua dikabulkan. Betul, semua dikabulkan. Tapi ada proses, ada masa, ada ujian, terkadang doa itu ditunda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kadang kalau masuk SMS atau telpon ke saya, Pak Ustaz, katanya Allah itu mengabulkan doa. Betul? Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permintaannya. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Kenapa Allah tak mengabulkan doa saya? Kapan berdoa? Tadi pagi, Pak Ustaz. Berdoa pagi minta sore mau kabul. Nabi Ibrahim yang dekat dengan Allah saja dikabulkan Allah, 86 tahun usianya barulah lahir Ismail alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses ujian keimanan. Kenapa kita sebut nama Ibrahim? Tak lain tak bukan supaya kita ambil pelajaran hikmah-hikmah di balik kehidupan. Ibrahim disebut bukan sekedar di ujung lidah. Ibrahim begitu mudah, tapi bagaimana kehidupan Ibrahim mampu menjadi inspirasi bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Maka kalau ada yang kita alami, oh ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim AS. Lahir anak. Setelah lahir anak yang ditunggu selama 86 tahun, lalu apa yang diinginkan Allah? Hai Ibrahim, antarkan dia ke tempat. Nah, antarkannya bukan dari kota ke pinggir kota. Disuruh antarkan dari Palestina, diantarkan ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan naik unta masirata syahrin, sebulan zaman itu. Sekarang ini 1500 km dari negeri Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah. Diantarkannya lah anak itu. Dia ceritakan bagaimana perasaan ketika dia meninggalkan Hajar dengan Ismail. Apa kata Ibrahim AS ketika dia tengok dari jauh anak itu dia tinggalkan sayup-sayup, dia akan kembali ke Palestina. Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbi, hai Tuhanku, askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku. Fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman sama sekali. Ini Jabal Abi Quwais yang tinggi sekitarnya, karena posisi Ka'bah itu macam dalam kuali. Nah, makanya kalau dia hujan, pernah terjadi Ka'bah tenggelam, itu karena Jabal Abi Quwais, Jabal Qu'aiti'an. Dia berada di bawah. Fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada tanam-tanaman, kering kerontang. Lumut pun tak tumbuh saking keringnya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Nah, ini dalil bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Ibrahim AS. Jadi kalau ada mengatakan Ibrahim yang membangun, bagaimana mungkin Ibrahim membangun sedangkan dia saja katakan inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Rumah itu sudah ada, karena yang membangunnya Adam AS. Tapi ketika datang banjir bandang pada masa Nabi Nuh AS, rumah itu roboh, tapi pondasinya ada. Maka nanti di belakang, di akhir masa, Nabi Ibrahim dan Ismail menaikkan pondasi itu lagi. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat lagi pondasi itu naik ke atas bersama anaknya Ismail. Dia tak disebut membangun, karena sebelum dia Ismail membangun, dia sudah katakan, aku tinggalkan keluargaku fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman di dalam. Dia tinggalkan sebelum dia pergi. Ketika dia naik ke atas ontanya akan kembali ke Palestina, saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim AS. Dipegangnya jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada. Allahu amaraka bihada. Kalau panjang Allah, itu artinya apakah Allah? Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini hai Ibrahim? Ada keraguan dalam hati Hajar. Ini ditinggalkannya aku di sini Allah menyuruh atau istri tua menyuruh? Makanya dia tanya, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, ya. Dilepaskannya. Dia tak tanya-tanya lagi. Kenapa? Dia yakin kalau Allah menyuruh pasti tak akan dia sia-sia. Dia tak tanya,
Ibrahim kau tinggal.

tinggalkan sampai hati betul lah kau tinggalkan aku di sini. Tak apapun tak ada tanaman, tak ada ini, tak ada. Tapi yang dia tanya satu, siapa menyuruh ni? Allah, Allah. Kalau Allah menyuruh, dia tak akan sia-siakan. Ibrahim pun pergi, air pun habis. Apa yang terjadi? Ujian datang. Maka bunyi salawat itu wa ala ali Ibrahim. Tidak hanya pada Ibrahim, tapi ali keluarganya. Siapa dia? Sarah Ismail. Hajar Ismail. Sarah Ishak. Ini adalah orang-orang yang ujiannya masya Allah. Saat air itu habis, dia tidak angkatkan kedua tangannya ke atas, ya Allah, kau yang menyuruh Ibrahim meninggalkan aku di sini, kalau memang kau yang menyuruh, mana airnya? Dia tak itu dia lakukan. Dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, tetap tak ada air. Tapi ternyata apa yang terjadi, air itu memancar bukan dari tumit Hajar yang bolak-balik lari. Allah ingin menunjukkan kuasanya, air itu justru keluar dari gesekan tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Apa yang ingin diajarkan Allah? Allah mau mengajarkan sa'i. Arti sa'i, usaha. Ini sekarang umat Islam ini. Umat Islam ini ada yang berusaha mati-matian, tak mau berdoa. Yang satu lagi berdoa terus, tak mau berusaha. Berusaha tak mau berdoa, sombong. Berdoa tak mau berusaha, pesong. Dua-dua tak betul. Oleh sebab itu sa'i mengajarkan ada seimbang antara usaha dan doa. Hai Hajar, kalau kau dapat air begitu tumit bergesek, langsung kemudian keluar air, apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, berkumpul, berkumpul, berkumpul, berkumpullah air-air. Akhirnya air itu terkumpul. Berapa lama? 3600 tahun diminum, tak kering sampai sekarang. Saya yakin dan percaya 99.9% semua bapak ibu yang hadir ini pernah meminum air itu, tapi tetap juga tak kering. Bukan sekedar meminum, berjerigen-jerigen di bawah, tetap juga tak kering. Apa maknanya? Ini buah keseimbangan antara usaha dan doa. Allah Ta'ala tidak mengatakan, hai Hajar berdoalah. Tidak, tapi dibiarkannya lari. Tapi setelah lari, ingat Hajar, kau dapat air itu bukan karena usahamu, tapi karena aku yang mengasihi. Tapi ingat juga, aku tak akan kasih sebelum kau berusaha. Disuruhnya dulu berusaha. Setelah berusaha, baru didapatkannya. Tapi supaya Hajar jangan sombong, andailah keluar dari tumit kaki Hajar, tentu Hajar akan mengatakan, kalau aku tak lari, tak akan dapat ku air. Tapi ternyata air itu datang dari tumit Ismail alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hidup penuh ujian. Maka ketika ujian itu datang, tak lain tak bukan Allah ingin menjadikan kesempurnaan iman berdasarkan dari perjalanan hidup. Selesai. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia anak tadi sudah remaja, datang ujian selanjutnya. Tak tanggung-tanggung. Ujian tak dapat lama kedatangan Ismail, sabar. Ujian selanjutnya setelah Ismail datang, usianya muda belia, dia pun dapat wahyu. Salah satu wahyu Nabi lewat mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku menengok dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ibrahim tidak diktator. Dia tak mengatakan, Nabi Ibrahim tak bawa parang panjang, hai anakku, mari ke sini biar ku potong lehermu. Tapi dia tanya dulu anaknya, apa kata dia? Ya bunayya. Dan dia tak mengatakan ya ibni, tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab anaknya? Anaknya pun tak menjawab ya Ibrahim. Tidak. Tapi anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahanda. Dia tak mengatakan, ya abi, wahai ayah. Tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan. Ya abati, wahai ayahku. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah, kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu dia bawalah anak. Falamma aslama, ketika si ayah dan si anak sudah sama-sama berserah diri kepada Allah, si ayah rela kehilangan anak, si anak rela kehilangan nyawa. Aslama asal dari kata Islam. Maka ketika ada orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, datang orang Nasrani mengatakan
Ibrahim itu Nasrani, dibantah oleh Allah. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Lalu dia apa? Hanifan, hanya condong kepada Allah. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan ucapan itulah yang kita ambil di awal solat kita tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ucapan ini yang dipujikan Allah kepada Ibrahim. Ma kana yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sama ucapan kita dengan ucapan pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Di awal salat ucapan Ibrahim, di akhir salat ditutup dengan nama Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama, ketika si anak dan si bapak sama-sama berserah diri kepada Allah, watallahu lil jabin, sudah dibawa ke altar tempat penyembelihan, sudah terasa sejuknya ujung pisau di leher Ismail alaihissalam.

abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabbnya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian. Gitu.

0: and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam

0: sinapsis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor.

0: atau degree yang sehat juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2

Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah

0: pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak.

0: mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga

0: informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi.

0: dengan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles
3: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.

0: aplikasi Intracell menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: meningkatkan penglihatan dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: darah dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: www.koyomah.com.mui. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.